fenomenoa aingeru gabe gundiz Areginak etorri gori zontxe Australetik, ba, Inglaterra gungunake Nago egenetik gungunake, ba, Queen